0: U tɔɲɔgɔnw na a minnu bɛ anifi sɔrasi daga kɔnɔ ye a bɔra ka Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɔliw sɔrɔ sisan Laginɛ nin ye a san fila tigitigi ye olu kibaruya ma sɔrɔ FNDC tɔnden fila funinke min kɛ ni biloba de ye ko don bi u ka sokɔnɔmɔgɔw ye damakasi sɛbɛn don o Laginɛ jamanakuntigi Mamadi Dumbuya yɛrɛ de kama Faransi Kidiso la u ka tununi nin ko la ani kɛnɛ nin kuncɛ ni Coupe du Monde kunnafoni ye Marok ni Faransi bena ɲɔgɔn sɔrɔ sisan yani lere dama yala Marok bena se ka tajuru sara Faransi la o ko bena dɔn yani lere dama aw ni ce aw ka lamɛnni la nin bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ni fan fɔlɔ la a fan filanan bɛ ɲɛ kana Musa Cham de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuru la aw kan bɛ sisan nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye kurusa ani mamu Laginɛ jamana kɔnɔ
1: Bintu Sise
0: Bila seliba be tana inataula ambena au hatlina ulame au ye oluminu di kuma be au blo keneka ame soroka kene nyinku nche ni lamini lame ajemukanyi ngayeni obeche la selibado. Bila seliba be tana nye baro okurusa marala dalamo wakatila dundun ni tamani ube fo ka ke mokho uyen ube udon mokho chaman debe fara nyokonka ka kilishi ufo aninka dama fali uke mamadi kabaka la seliba do kabokanka.
2: Anye baro le nindala mundia ni musuli ya kanka don kilila denko ni nchebede kulula kata dala mundu nchene bondala hanka na blasali fanala ube kala jembefo ni don midi kakondala mwenye ni salifu na sedam mwoli di kunla dalaka mwoshiaman ni bole chukuro indakantala duldi na urudi duldi na sisedi duldi refana ni na udi beludi kana almakasi bole karinkani bole fadumanye ni ulfla yoro udajinadi elaz mamudu kamara
3: jemina kilente dala mundi di atola na dala mundi la me tulun sebe malu yaro kabang duidina kana langirita dalala dente menu bulu musute menu bulu kete menu bulu menla baradi yao datinye beri nita nyanyini nyanyini nimbere tekele yena la langirita tala kafoko bole ye alatranye ni mmaku ni nyara ni nasadima ni nasisedima ni nanisidima ni na wadi jatendima
2: dala mwongkile msubadafe mwoldu wa bole chukodom kwa kudaba fidakadi dulda asidi alukunang duli refanandi asidi alabur fenuma kusawul di argela si aluma mamadi keita
4: ambe malu trafranya na ku fidani ibana kurabatu mengoro yang ibani daganta kukula dongu asema na kala bide mengula na idengori na ina vulokodi kwa tusuru na mfana rabaroro abakwanya silema fanye fidani ngerile kablanguna
2: nisira alabole chukodolani no idu asro jinda sabafana ya resi ni ni duli haka nka alumi aro kato susa aluma sarang kamarali sini jiwo kuna ni ale ya di la moluma
5: jina nketaru tukoda ya sila malu adikonya ima jiba sori huwawudi laka jiwa dikonya ima wala ni mfana li huramadiali niki dakanta la mansabadi ideme
2: abra wati jambo mara mkita ina la dala mondiani lo kona lima darika dakanta nisunyani lo ananika na dakanta la dingula
6: depindo maningena la set fasin nanenda kanetaria paseke do luka tranquili vere vere tinna nanenda kanta nadi ancora pisse dente mbolo ni mo siamanta ila jabini seke nala keram fanan fetu maradi gebi
2: ndule nala le kanada kanta dulfana nala le kana alda kana bo ba wo ye bila le kasro albrana da kanta no brajibi na mani yanke ita
7: taro ni nanne kanda makasi bole karanga bole farima nala kanso dina dina dundu mbere ima kasan sabake apre ba mensro wudisa ba mensro wudisa kanda kama kasi ala yawle nka dundu mbele da kanta mranadi musele alele korata
2: dala mumbasi baro kamen sini yoro bedeldo ulfan kilim beyi nalale kana soro alla dala monindo sana amin baro
8: baro dala mo keni jigibali di baro kalbema parce que depane le masoron ananne kana ko maintrayan donc en kameni en fanam be mala no le risi la femme fana profiter la nyena
2: ya la fidani sidini le kuna kunyumana
8: bon madeni mensuye la ni baro dala monte depuis ambimbal la tan coutume netrayé parce que kalbaket dala ke la fo meni to molukuno donc wole ka ke mfanam bagana nka meni edoula mfanam bagake
2: ben kilian ubei alla dala monne kono nay banaki kosei kamol mawule kusa aldi temi albulu da jala bema
8: anye bene ke kelen di kwa paske ba na anye nala dalamono kana dalamon ke bene jamana le sumani paske ni kele jamana kono itulon leri di tami kuna etena alona baro dalamon me baro kal tunte nala asiste la paske depine nala kuno nka fula le nka manika le nka etranje barani ya ni men kumala baro katalu di